0: Ni rito na ngole isong sa riwai roa rito na baka tingu baka lilai ni imber ni tongai e ngole sa ri nipia e na singa ni mataka wana kena katoa ni tik ngana vim e isong kon dui ndui e so ni sa baka ruta katu na lube viti e na vono ndui ndui Aotearoa na bea sana totoka oni sa liki baka tiku tiku kina e na singa ni kua me mbaleta tik nga na kena marota kena nanda madha oni bosa baka viti New Zealandi e na vula o Kotova. Maneka vaki ni katini e ni singa, ni katini karo ni singa, ni mbaki ungo, e na maro tektiki na madha ni vosa waka viti Aotearoa, New Zealand. Nimbula vinaka. Nangai me tamani o tiko oli na vitu na kaloko na kavi. Ni kuwa saiva walo na nrao, saiva. Lima tolundua. E na namba, nitalibu ni rao ni vitar tarmikina, I val ni walesi, e na ya kavi, ni kuwa. O ngandrepa, ni una waka tangitaka viki anda, Oklan ni bungo bikem ni sana rongo ta telanga sara vital tala Thomas Imowi ala kase ne ana sabu sabu Reverend Thomas Imowi mani na ivola mata ena kavni ko ngandra pa menda na rongo da manda na vos ni kalo ena osevi kenda ena kavni kuwa
1: na nomulu oi ko nga vata ke na kalo au ti ko nandu na waswasi sali talad sauti na bagi lima Sangai itu dah mena mati bunuh liu. Mai tahu dah tahu nak bos ini vital tal. Aku bisu kara untuk non rosa. Tal tal ngasi, kima misangai kila nak dapat ni tal tal ngasi. Lu tu kena lu musi. Mereka kuti main matangai bos sebaya. Aku sana nubi kenda. Tal-tal nga si, kaya mamisanga ikila adawa na ital-tal nga si. Sa oti na loti kiru sa lintiw na wale wakoro, sa adak siyo na bital-tal usanga ikambiti ko ayate. Materbanua, adawa na imbali-bali, inom ni iwasa. Sanga i, rayi baka binakamoko ya. Siya nga, na imbali-bali nung iwasa, enda sabi ko lakati nga, sa raw-raw na bital noa. Iyo iliu, ay hari rebagi. Meron tabi tu may wala sa talaga si hari rebagi. Andre na to siya, ni talawa niya dagasi. Ay. Sa kere-kere weekend, personal relationship with God, raro nga. Uwa waraf-raf iyo. Kung nabang dumbulit iyo, pwede ni talaga si. Sa ando gawin to weekend, susubin ka si liu. Wow. Aku sangka ikhlas, ada pun ital-tal ngasih. Dua tali, gak usah lantai dibikin bunyi nomor ramo. Lalu ibu nonton aku cuci untuk hari deh sore kah? Sulit biar naik tapi na ngasih ibu ada ibu, amit tunggu we. Ngasih masih ibu, gay nomu nimbul bulu. Tanu gue belum tahu mana pusat fina kasaka. Saya tu nalu tu nubah suangge nasi waruai kerana singa tamu. Misalnya kan nalu tu nubah kabin binaka. Saya bisuri saya kan dari intal talang kasih mensub sahu warna kan dari intal talang kasih saya wadeng sehingga imbulungan nano hotel talang kasih. Mai tu leh lu tu nubah kabin binaka. Orang intal talang kasih wadeng Sehingga bulu gak nana hotel talgas, sorobat juga nado lagi jamba, dulu sulu, siapa tamu? Mama kasarangan dulu mesti gak ya? Siang serangan dulu tu, sorobat nado lagi jamba. Hai, tu lagi lo, kalau tidak banyak sehingga bulu gak nana hotel talgas ya, kau sama teh. Kalau tu cium gak ni, kalau tu cium hotel talgas, saya ni gak saya di tengah lalu. Asang oleh kilalang. Itu nak kaya malah terkelu. Personal life with him. Sini kilau kau nak lodu, sini mati tu, ikilau kau ya, nomu personal life with him. Asang oleh kilalang ah, sekaya. Eh di bandangan anda better half. Okey anda tengah ni, nindu naya. Eh, ibin nunggu apa? Lama tu mai. Karya mata nanti.

kumila. Kalilew mo kalalay. Iyan na singo ya. Sa yari nun isal patuhi, yari nun isal nilotu, nun itutu, military council, si steady committee siya dawa. Even his better wife, half, na nawatina, na lugena, yari kede. Sangkay wong ako ya, watake na kuluwasan wali gilala. Tura nonda aliyo ni Mosoviti, ni ngay na numasati ko, indaw ya pala tinakulu, ya pala tiko ya, pinakotok. Nanti sema. Uy ko nga, ko ya, asa ngulik. Nang ngulik gilala nga yun, titong sar. O ko ya nga, watake boso. Ta wano ni bikenda, hindi na maro ya, natikin sa ko ya. Dua tali, tali pun ditaruh nasi. Abis setengah puluh nembaki, pas setengah puluh ada nembaki. Ni pengkaran. Aku dah buat cembel laut tu karena tinker dia awal setengah puluh garuah. Sambau ya otak ya. Nak dua aku ni boleh leh untuk boleh ni, leh kebetulan ni rongon eh, bimbing tu, boleh. Sejuk mai buah-buah. Ah, demarau sampai dingtai go, nembaki bu, iya. Isini pa mulai kenda na sulu, na kote, na kola, si orang dini. Iba mulai ko na mungulay lalama. You and your God. Au, vital no, kero vital no, kinanduna nung buwi watawa. Eh, ngasi. Nimbul-mbul, iyo, nimbul-mbul. Bata pati ko na mundo itala-tala. Eh, doon ako sa itong-utama na ibang katawag ko. Isa, nga siya, nanito italatala, ngayon na sarang itang bagyotikin, ha? Sasin ngayon daw ulit mas maasu. Mawaray, wala kayo may ambagi. Nakola, doon ba kola? Akola, sini ba ang buli ko? Na personal life, di ko nakola si Sema, elawa ko. Ndugu ta buli kay mamilut mas mas ve mata kan isember ni tambaki ngau na ngai tambaki otikina sa ding wa malu ya ni nalut mas mas pe baron musati na mata ni kuwa da buli ada kena non da lutu beti ke bube kenda ena ngai non ronga ver na ngone ena ngai non rovir ai bo rau erna rai da kabuli ta enda cingwa ko na besus amas ti kunduna ital tal wa tabuli tal tal mina dumbu. Entah cium angko, entah bisus tiu, entah sungir nol, entah naik bokarau. Dua cium naik bokarau angko. Maybe naka, nomu personal life with God. Ngoleh kilalak. Dua tali. Saut cina merama daud dulu dulu harus ingat tamu. Gue nak kena bimbasa angko. Utala-tala. Indah spoil tadi rendini sarang, pada tadi kue. Nampak saya lebih indah tahu dah. Sehingga nimbau bos orang dini, elak cunga nawin di mata na, nonro cunga nawin di mata. Sehingga nimbau bos. Ikondem tadi valiu, bos pada datang. Sehingga ni semua orang dini, nonronga. Walai leisara sang gigi otal tara. Orang jadi sebulu cuma anggo. Pita ini kau tal-tal. Nih rontok cikun awal di mata ini rantai ini kuni bawa walita. Sebulu cuma anggo. Sangging kau tal-tal. Awi warna nun. Enam mata kau kuah. Ngolehi lalang. Awi kau nga. Patekin aku lu. Kau nih nun bawa tahu nun mulut tu. Awi dua tali. Awi kau nga. Wana kau nak kene karua. Nikau nun memisulian. Itu guni bahasa, itu guna wa, itu guna wa. Rok sebenarnya tu nak koro, bahasa. Sejuga nalo menbay itu. Kita pernah apa lagi nak kelu? Sakure, nak kah nak apa nak turangku? Misal non derangi, nak ngau nabo nanti lawet tak? Nalo tu Kristo. Personal, boleh lalang. Kena kerua, itu guna wa. Ausarai dan awak ni mata, ausarong dan awak masu, nak masu. Kau kawan ini non rupa tak cikok ini nawa ini mata.
masu plus tears. Go on kakoko. Sandu chiki nukumbula. Sono kaun babu nautunga salau tu noin mata. Tak apa kami turang san rono tu noin mata. Go on chiki nukumbula tu. Go on kakoko. Lestele. Ausa rongoda nosmars non masu. Ausa reida. Noin matana. Ele o tio na mata com coa já tudo igual. A kaka mata. E a masu que da meme. E da linji. E makan susua. Masu susua. Vunau susua. Da vaga ne kam tu rana susua. Au sa roda non masu. Au sa reida. Na oi no tana. Passa mutas. Sa tu no kalibu sulianigo. E sa kurigina na kolom. E sa kurigina lo malang. Visung tangan non lewa main mati kina bula au sarai dan non ngoli lalanga posno au sarongo dan non masu au sarai dan nawin matana gona bak sari berimba ni ngoli lalanga posno non ke nawin mata kina masu ke ni kawa mi usa sulian ni ngai na numa nunggu ala ko buli bukan tuntun ena nungu ingu tau tau kaya matamu ni ebi nakati kono na ground work nyingai na numa luku matau iu wuli wata tunu ima ay miau sapswa andan dunu au wakapati una karbi nakata dunu e matamu ni ebi ba nakari liu personal wali lalanga kene kerua na masu kena lagu wata kena kena kena wain mata na kene kaba e ratau bewa kani ka besu wata ningai nanu manunggu lo kawan tentu nu boleh matamu ni. Ranyo masuk non rakan mata dia makan lo kawan tentu nu makan ngan ramadi. Ertau besi mata. Lekai bango. Nongolik hilalah ngah personal. Nampasu kena nak kena non rakan mata. Nak kena kawa. Oh iko oka pariu. Set you. Ini nanu. Nanu lo kawan tentu. Ini nanu gugutau. Gugutau. Kita kena ikat dengan kena rutin, kena ibu, kena gitu. Cuma na betul betul tak kucuk, kena betul betul tak. Kalau cuma

0: avea iora una sa pasim da kaya rosa aliuia. Iu sa sibino ba na tini kawa na miniti ni bula ni bula bina kamaru gali boni. I bula bula rama I bula wali sena kavni kona turang na mekango ratu tevi ta paka dere malu menra merna mai I zavuta tale na visureti ena kavi ni kongo na visureti kina lotu ena vaka dere Henderson ena singa tambo saranga ungo ni sambul bina katu te.
1: Ni bulu na kana mai ni bulu na kana lebih binti ni tiko I tokalandi baga kina ina pano atero ovin kasi cuma mu mai warita kana doni tuk tuk na bukan ni itu tuk tuk waktu di cuma punya lewinya oir na lewinya sanola urut tiko na bukan ni selanji tuk tuk tiko mena ngara vindo na lotu niya sana ena singa tambu ngaongo ena vana koloko na etavi ngara vichu na lotu ngo na nonrabali lotu na tuwalu my Henderson na kena address na 17 at na place Henderson ena ngara vichu na vana koloko na etavi na tubutu vangani lotu minlei ngara vangani lotu karna uti karna ngay ngara vangana unti kena vitalo noa nisa uti na lotu nana kini visuri di rambongo mbale tuti kunir na tiko retiko boli ni sulanje na ngono ngono turang mbali na tuneo so ni kuno lau di lau papa kata lagi na nonra vitamani cuma na turang na rau di lau na nonra lakwa begitu nga na vi ya sai pura-pura terus tau sali semua ni sulanje sama Australia karuna vi mitu kini sulanje na kena bukini sangai cuma baka Abisnya macam tak kena itu butuh wa ni matem bos ni asanolau kena itu butuh mereka bila terus kita kena mereka sanggar itu kena lama ni asana kita kena nelayan ni asana entah cikgu ena bi bunuh ni tak katakan nabi sih bukur kalau nak ni rona macam rau macam tak lagi nak roti lau karena mai itu kena sana kami nampak kan jauh tak kita kena nelayan ni asana kerja kita mendalam kau jual lebu Suri cira rambatan sungai kini fiji keminti kebakaran ningalala ningoliani nandali lotu bataka nandali pisi takam dan ability ena nandali toka mendarungoda na itu butuh nevika sangkar bujuk dalam nyasana kebakaran lagi na isona tu no taro nivin kata minul taronga ena buku nevika ena rau ningkarai kena lom nyasana walau kebakaran na isona kaya ningkarai itu meviti ena rau niro na isun tarutikina ke weekend ana itu butuh tipo bisuri cungu yang nganyu bangoli cunga ke bir na lenya sanolau bisuri cungu suri cira ramba cipu kimni na lewi biti sem via kan bukan ra kimni ke kimni via malan munni lo to tiki ke mamine lenya sanolau misa suri tal cunga munni na li tiko en songongo ge yi kimni na lenya sana keritungan dan ge wali ngeling cunga ini na identity do ini tinggal minta nenggale itu minta kena kena ngarabi itu na ikat rata ni na suka na lutu ena wan koloku ena singa tambu ongo mai Henderson ya dengan itu betul kue ngantri cukup meme kem wan dia tegan kue kemni satu na ni wan ini na tinggal mena itu betul ku anda ni ada nwa lele ku na bukan ni kerkir ongo na walu
0: Naksar malo sarwa ka levu ni gerong atika na dumonda ra turanga visuri tika na ikav niko ratu tevita baka dera ivalu. Oya, enangai toka ruti kita li tiko ena ikav niko ni tukutuk ni visuri tiki na luto ya luto mbibi oya ena ikav niko wa ni mbula binaka ino kembaro vilala kina ziri koto oti oya antanangai rongo talanga endo na kena era langata na Phoenix Choir era vola na nganga ni serongo na turanga Ratu Sir kami sesemara sambali kena wakatangi mbiu watana ngangani sera music ni pesata music rave buke kina Sir Chosua Rumbuka Wanga Phoenix Choir asondara endara ngotel tinga na solo ni Ratu Chope Rumbuka Wanga ni ote tok nga na itavi ni inoke mbare vilala

0: Iyo, o kim yun yung gay tarong ili yung listal may natapan ng balambal ni Roto. Iya, o may bela da kito niya to kaya ni. Ni sangga iyo, iyo. Doon, doon patangan ng unang roto na may kinikito kay na Nrano.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Iyo. Kaya ni mamaling ng Nrano eh.
0: Nrano.
1: May baka, eh, so talaga mo no eviti. Eh, sing ni Nrano ya kaya ni mamal na tombu eh. Baka na tombu indalin ni Machi. Tombu itu ni mati. Ya, tombu itu ni mati. Jadi orang cuba suruh tombu. Ya, ni ada nama impa, lauto ke, ya sawah, na loto.
0: Oh, itu lebih nak rano, eh rano.
1: Ya, kalau dia kan ikut kena bos baka mauri na roto.
0: Iya.
1: Mambalan rano yo.
0: Iya.
1: Roto ruah ronan rano.
0: Ronan rano. Nada pun ada ni pupu siu dua tala awa terongi miao ina.
1: Iya, iya. Mereka ni se bikin tanah punu mendau puso mai kina na wai na lomenin rano e senga vikenda e baka me balitin sa uchi viti na kena dau katakata na bunua na tabua e sa uchi na kena gauna e chikungana bunua mendau puso mai kina na wai mai vakau e ngendo na kena kilai lewe chikumai buna e adana chikuna pupusia
0: sia pupusia omoi
1: lewe sara mai tonga lewe mai Samoa
0: sanjina iyo mai viti koe kuni tontonga mai buna.
1: Eh, kau yang kira mantan ngah bunanga, yang gak pasti taro. Bunanga kira lewe.
2: Eh, untuk nangga una malu bulato.
1: Malu to.
2: Ya, awa cikoi songgulu.
1: Ya, ya.
2: Awa cikoi songgulu atau kasar cikor to na maiweda.
1: Oh ya, gitu.
2: Gor. Ya, tentu na tu tuncu tu na pupus ya cikoi ngah air kya. Songgul ya, iya. Songgul ya.
1: Oh iya, songgul.
2: Iya, iya. Rongo tarjung ana kena pasi uci kumai kona wai ni la kamena ua eh.
1: Iyo
2: ngori.
1: Yo yo ngor na pupusi ya
2: yo. Pupusi ya yo.
0: Ya. Ruan nan rano rotu ru eh na bon mo sangar to na vingen ra bon bulu ta kena na timini Maori All Blacks ker to na Flying Fijians eh. Iyo.
2: Sarapa rongo tunggo na wekanda. Ya. Ndo tali ta kena rongo da nan tumu muni kamida.
0: Ya.
1: Ke sing ni kamida eh. Ngasa-ngasa.
2: Iya, malu pun kalau pun tahu wasiat cukup main so na pakas sama momona so na bukan so na taruh entau ngoli juga ni. Ya entu entai, betulnya ubah setelah ngai lomai biti, na koruar pun di meo pulau.
1: Iya,
2: jenah terkaya. Iya, na taruh ngoli cukup na kenam biu kata kau na biu nenia. Misalnya entau mikilah tu entai meo lomai biti, kanga ningau nama kasar, kanga ningau nama kau ya, sekarang apa kau balangi. Tapi talangan na imbalin loma ibiti, loma ibiti.
1: Okay, taruh nak serang anggur.
2: Iya.
1: Yo, ni kuasan dekilan Indo cikun na yasana, loma ibiti. Ya, mepa kau undur mau taka na yasana. Esing esoti ni ka, esing ni kawa bunu eh. Esoni yasana, vivi esota kena kawa bunu. Mepa kau yasana olau eh, vivi esota kena bunu elewane turang netu niau.
2: Niau, iya.
1: Iya, lewe esing. Dua nak kena warai taki nak anggur yo loma ibiti.
2: Gor.
1: Lomai biti kebuka anda buat beli diri orang ni beli sarang mereka ya. Sana lomai biti beli tu kena mati tu kumbuna.
2: Iya.
1: Nak kena nanti nama nanda aku ni kuila. Sing di buka kena ya. Cukup nama nuah. Mai lomai biti orang kali buka kampau. Cukup orang kali buka batiki.
2: Iya.
1: Angai cukup. Nah, so nama nuah tu batiki orang ah. Iya. Nah, ya tu mereka kata orang cukup. Nah, ya ada. Lomai biti ya. Ada angai buling anu anu bawa lagi. Sesiaga, ya taro bina kan, balik na takalakan ni kayak balang, mesong kono nabiyan yano mendunia sana.
2: Iya.
1: Yo, ya, awak kan betul sarang kono ni simper ni bokreo nak kuliwiti, sabang yang terkena mosa lo maybiti.
2: Nak.
1: Sabang yang terkena mosa lo maybiti. Eh, awak yang balik ni kian bapa lo maybiti ni, cikun tu na bunuh maybiti lewu, cikun apa nahu lewu, sangai cikun ni atu lau.
2: Iya.
1: Sangai cikun nak kena lo maybiti, pada kekan dabu, bosot yang mekan dabu, yo, sangai cikun pakai cikun lo mendun saranga. Na bunuh sa rute bina kami ada no lomai vid. Yes, ini kena pakai yang tak ngam ada ni asana ya kabu. Yang gaya tu ngan ngan ngan buli kini asana ngan ngan wakoloni.
2: Enak.
1: Ya mereka kubuj kini bila batan ni ngan ngan kuri saya ngan ayat am kawa.
2: Enak. Awam klan itu meni warung cuma entar nawe kanda mayo pulau mana korobuma. Rombak ni nangkai solipakas sama maikin nampal tentu ngan ngan wa ngan dia cukup ibu ma. ndo na turanga ni buma ko engai ko te ona ndo na uduna
1: ndo na lo maybe tengori
2: yo ko sarana ko risaranga ke tu no ko engo saranga na senda ke vit
1: iya iya ko
2: sarana ko ngori ya ya ya ola mbutu sar au lentur sar tu ka na uduna ngai tu no na turanga na ngongo na ndo batu ke chikina na lo maybe ti matongo sar na lo mundu ke vit sana senda ke vit ndo sa bulu bina kan main senda ke vit oi
0: muro
1: Lebuka. Sono bunu se fanga tak chunga na lebuka me kene bar bar lo mondon na lebuka ni kau na fkana tol ni kau se na lo mondon ni kau yo na ve kor ya dan ro lebuka no dicu ko dicu na lo mondon ni an yanu lebuka o bola umbe ni chiku na lo mondon ke o bola lebuka ingau chiku na lo mondon ke ingau lebuka na e pakuri na ikurito ke ni na na lo mondon ke bon mambala. Ana bosa kede de ar kede ar ni bunu kede chiku na lubuka e ambe te ban ban ban ni chiku na lomondon ni an yanu se bunwa
2: yo ando kamba sita mbe kara banga tangur na kas mere kila kini ni lomondon
1: er re na ngapa kaya wa ni de radio bola umai na mai da ke ke na chu mai waka ya se bi inda ke radio bola umai
2: iya
1: e chiku na ke lomondon ni lubuka.
2: Rindah, apa letak na rula? Arula kan nama?
0: Letak na rula, gar.
1: Anjina,
0: ya. Orto ni asa semua, lah. Orto ni kilas raja kan? Ibu kan, lalu mendo ni unum bela bukit na kain lama ni, mana ni lama?
2: Di neto,
0: unum bela
2: bu. Untuk itu mana buton na?
0: Kue.
2: Oh, ini nak?
1: Kaya tos tanya, dua tanya taro kelas cungkur.
2: Kue mai lomai biji cungkur ya, mai tonga itu nindo talaga na chiku chiku ya sana ti golo mai viti
1: au sana ngoda ya
2: bontu na numuni na numikia
1: tanu na numa ni ya dopo au sana ngoda ni do sin kila ngode ya ndu na turanga ni se marama wo mo ti turanga ni lomai viti ala ba chiku kina
2: oi
1: sangai moto ka me ada ni bunu lomai viti e sing ni ni ada maka mai tonga betana lomai viti sing ni boim bal bal ni bos tonga
2: oi
1: ke me ada na ku loto ifisi asange yara botonga ya na dala tanga na lasta ki tanga but ni sing ni lo mai viti lo mai tonga ara ni loto itonga na ya e chiku chiku bo ka o kelatiko ya ya chiku dina e le uno no mai tonga reala bate ki no no viti pa kan bauti di sing ni kila e pa ka dani and pa ka dani vira no no viti sebagai ada nubaka sama batanga, mebaka mango, dona mango cik maitonga. Nah, lalu segitu butir lebuka, dona tangannya nampak cik maitonga ko lifuka.
2: Lifuka, apa cara mula iyo?
1: Iyo.
2: Dina.
1: Lebutal cik ko naya nyanura, baka nam, nyanu mantanga oh lambasa, tukai?
2: Iyo.
1: Makor waktu orang sarang makau nih tui tonga, maitonga tapu, ada anak ko lapaha.
2: Sa, nanon ra sana ha.
1: Era bukit na, bos yang lawan ni bos wakatong, bisa na sa meha.
0: no sambo na tik sana ngo milika ang maramani lapa mesa baka mesa lapa ha eh iya iya
1: pakai mereka lapa kuria dalbia
0: ya lapa
1: ya berjalan era pakai balik balik cuma ha nudo naik balik balik ha na tambu ya eh bukan buat ni kena tu buat ni lapa ya kau pakai lapa ha saya nusa usah suka nunggu
0: asyik lah dalam lapa ni nudo nunggu cukup kini kesini bulan lapa ha iya boleh nak telang alipat itu orang ni tonga baru nanti mai kurturang mai Wellington
2: boleh
0: iya
2: cinturan lapa ha kau ya
0: rera ini mana terung yang mana terung kau emanda tarung komandan tu talaga na wakan tu may Wellington tarung kas ni buli tarung tumo ko eh na nanto tu bitan na tarung tiko na nrua na mahataw sa uti eti ko talaga mbaka na baka na naulo mena ta talaga mbaka in duwa mbaka erando zakaba na nanto ngase
1: sa abito sa tao uti walang ako
2: may bulang na
1: siya nga ipiti isu ba nga
2: oi
1: to na turang ni bulang na na nondomo tau tawang ga chi kumpa ka mai nai ka diwa ka ento mai chi kuno na bono ni tawang ga im pilom bek o ko ento na dot tawang ga kereko meta ento na rua dua na fakana bono ni banditi ke sene vale maro i mai Englandi
2: oi
1: sangka tak apa kau sangka ya ocha sangka kau salah cuma sarum cemani pengrentek mencemani aku simple sih satu kau video satu kau mau ingin landing di kuaya nandro ya
2: apa ngetek kena naya ya ke de mau binti sih so na iba aku salah na iba aku na
1: siapa siapa wakavia nak kau rumoda dundu ingat nak kau na berarti dundu dundu na besi apa ngetek kita lalu nama tegali kau moga nimbeka
2: oi
1: ya total eh awa ba itap tan ngaki no yau ar tota na turang ni korva korva na ichu chu ni kai mo den ya sei ya sei ni university e kai mo ni batu ar to chu ki na dona mata vita din to mo de vasu yong ya
2: oi
1: en to vasu yong ya sar to mata sar ki na tawang ka to vita chu na noto wanga ni vichi artong gay gay kerero to nam na klana yala la na moana
2: iyo
1: elon ni Disney awa paita ter ngakina
2: oi
1: artong artong ngay to kunu ngay mo ande ta no to itu kutu kuni sabi na kati meta ta len do nan rua o tarong ero to mai korva kem do ran tare ta en rua rawa okay okay bebo sekta ko te kena kampan na Disney man berte ni no to va vi vi na kan ni no to bebo ke na turanga kena maram ni korva na kena da kan ya lalo harto bebo ki vale ko no retina da to vale to kina na munia lalo no to vale kena na va vi vi na sa ngay to mande ta kena tuk tuk por to ke merto bo vai la uta ka en do nan rua harto ke do va kina sarun ke soli manda do na kena elavo sa me boli kina na kena ya da so chenga isanga i me da kena ka bo gavis na vesinga sin rao eh vesinga sin rao sa wang ta ken do ta na kau kau beko mai na doli su vo sa me sa wani beko do no bor vangori ye sa rao sa ka ya da na chua do to ka na disni me da na ya lu ite fiti me beko na te fiti na wang ka na te fiti e bo ra ita ki chiku na la na moana
2: isai be na wang ya si chunga bertu mai korba mo
1: chunga bertu korba to sa va varo sa chiku sa sa va do chunga wang ngori
2: iya
1: me sa va ita vi na vita u wang ka sa na va ka do ri na bu le mengo
2: o enda u da ka chunga bo ya vi an baki
1: be an baki o wang le ben ngau ni an sen toa
2: oi sa antu na sa le ben ngam ti na meron ni bukan bulu bulu te chiki na na se ngol ngam ni da ka ni wang ka na ke na sok te ta le ngai
1: be va mo ri se na ke ni tu tu ko ka re da na no to to tu tu ni vi la wa na pacific blue na da ni song ko song na song ko song we be bu ta nga na ke na ta na wang ka ar to wa be bu sa ta nga ba ti Disney ke na ba ri la uta ki na ta an rua
2: oi so ngai ro to en dai ni o ke ni ta na ni bo ba ta bi tu na da ka ni la na mo
1: ba la iya ba ta bra la
2: Malo to,
1: malo
2: apalagi
1: iya, enggak
2: deh.
1: Kakek enggak harus tubuh itu berarti untuk orang ni modi mekorba.
2: Oh, eh, sama lekam tip. Sarap tubuh buru-buru ya?
1: Kalau buru-buru, iya. Kalau lelapur ni nampu cukup ni wangkan ni dapat samu, setong, setengah korang nak wangkan lebih.
2: Wangkan lebih.
1: Wangkan lebih, wangkan lau.
2: Wangkan balikan balik balik. Saya bulan cukup ngan kila.
1: Eh, berita nabi tadi ni ya.
2: Iya.
1: Mata berita ini, mata ke orto tangan nabi dan dorwor tu sa mata itu tangan kina. Kesama ni sana sana yalean ini tambang kau sana cukup nak kena tu susumi. Sing lelapur ya bi tengah.
2: Winak. Numain total na tarungor?
0: Sarto kretal tengah mena turangan itam i Wellington. Sarto kreting mena nana autografo turangan punyai.
2: Rita?
0: Iya.
2: Iya. Oh di na oh di na tungunis turun sama ya Rock Johnson sih tingkur.
0: Oh iya. The Rock. The Rock Johnson.
2: Kita boleh sah tos turun nana signing aku ya. Signing talang otobat eh?
0: Signing otobat.
1: Kau nandomui mawi.
0: Gari. Iya. Ralang sertal tinggal orang nandungunis buli meni invest ini dia bantu nbe.
1: Nanti nak rapat tentang kaki nengoni boleh, nampak langsir. Ini sarang angon, nampak tengah tu laku macam ini dismember tu, wanji dikena wangka tu lekat tu nampak nampak tu ser nampak ser ni university.
0: Tuk apa kau ti?
2: Tapi tahun ini ser satu ni aku kem ni itu.
1: Ete.
2: Koyo ete.
1: Rang sama.
0: Koya. Tuk apa kau ti? Sebenarnya ser malibu, malu malibu, terang tomata.
1: Kamu lebih betul no.
0: Iyo. Ni wakating ubinaka kranya narau ni labena rarau mi rotu ruwe nsinga ni mataka
1: iya mataka narau ni mataka
0: iya ndo ubinaka ni ni mode manda ni
1: mode manda
0: ndo valevo ni gerotti kana ndo moi trangas ni buli ndo rivosa avuni mai paula ngireti
3: PMN.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Negara ngoti kan temui Knox saruin dende sawe rusak bulkan lima minit me tini. Nah kalau konom nindo ni penggerak ni ekam ni ko Olivia Bolting ini kiau one mai tangi zakimbau nimbula binaka. Iyo, vida sara vida beo kani sara sa matiko mai na kabini kuwa er sara vibo tay ratiko mai na sere har keri sere tal tinga mai eh vina ka vina ko mga libo rumbul vina ka sa kaya yada en kurturanga nui ta kani rumbul vina ka na kabini kuwa sara ndo mande ni bikem rawiliu oi avi anti oli na serta langa kimbenga mena onina na nomikina eh mbenga kondo moni iyo waya na mganga ni serango iyo olinda don moni sakela vina katu iyo nandrenda ngori kim nindro sambul vina kuna wali vina samutik mai ena kavini kuando mandana sera kimbenga saranga iliu otia sanangai vitar taravi i talani na visere so eh enda na baru rongo talanga enda talanga nakat ketuni nih dok tanggere di nuita kan yunia marutaka nakat ketuni oya na kena apa masal tiki tiko nesan buku turang allah mai viti iyo ni wujud tu kan sering gosan dan orang wat saran tu telah kat ketuni menembaki ro ronon dolu rosa ngawulu kerua iya lo vital noya menarungo vital manda enak kabini kuai oklan ibu ngobi kena san dan ngule zaba nabika vital nota kena dona ngona enak perokeran mu ni ni vuli vuli weekenda ena viaka vini vakarumbuka mbenga kondo moni vangi ninde laia tova moni nanumi kitsar kenwa keki mami nimbenga

Sisi ni Lakemba, West Fiji. Kato mena ngaona ni saa sibi na tinikandua ena ono na miniti. Nama ni telepon tale seiba wala nandrao, seiba, lima tolu ndua. Yo, sertarawa, kala ni rongata tiko ipita na remix ni Rakingo Mbunga. Langata talanga o Georgina Lendua. Yo, tabo di tiko na ipita na singango. May langata tiko Cookie. Nina Rongwada, Vinakvalivu Sake Yava, Dom Bulubinak Talangana, Water Family, Bulubinak Silina, Kirtona Sulsoli, May Papakura, Bulubinak Neri Meli, Mela, Kirtona Wane Lewa, May Bundol Wetlands, Brisbane, Bulubinak Rova Semada, Wanganisan Nini, Kirtona Vi Tinani Nama, Kirito na wei tinani talanga na roko vina vi lakemba. Ndou mbule vinaka. Vinaka wali vina ndou sema tiko maine vi mbongi ni varo mboka. Senko ndou nanumi talatiko ngakina. Tamai vilive, tamai wotisoni, tamai tumbuna. Tevita nruli nruli. Ratumanasa, Rusi, Bread kei lewanda kua. Mosese ando mbule binaka ando nanumitali tingana sere tarawango iyo Cookie Rakingo Mbunga ropate ninanumitali tingana sere tarawango.

0: Tatakatotoko baka tina serea ndraking gombunga mai va maruteken tikino kuki nambongi vinaka nikua io ivena no mundina sera ni mata selala mino mundo na president grade nambongi vinaka nikua sera takani mula tai vertona turangani tamai chapel o klar to telengar to tutengar na president
1: vakandua Orto na maternity ni ni president rey iya gar. Makamar to obis eh obis ni gar.
0: Saya ngarongan na obis.
1: Rongongan oldies. Hey Siji, golden oldies. Iya berto mena cepol orto na golden obis gar. Nim don bulu binak nui tak nim don bulu binak na cepol. Yang gua saya ngarong orto na obis nim. Aku sampai tengok lihat apa nanti ni tunggaraci apa apa ni mana bintara. Orang tu no obis di bintara, orang obis tu ni Bahamas, anggur tu sa obis ni. Isteri obis, orang tu sa newbies ni chapel. Iya, berarti chicken na chapel, eh? Eh, nanti mertu timing kanga. Yang tunggaran nasi ram tu timi alwi robate. Nanti lala orang tu na wakan rukai kim tu kita orang tu na timi ni chapel. Nui tak ni tu bulu bulu binaka binaka walewi kim ni kita sara. Nanti rangan merama turun dengan yang lebih kem ni nala layun itu cerita karena nanda was ningunung gua nelu viviti nimbul binaka oya nana meka kuningga sana kita ta nama takkan ni mata kas nama takkan ni singa tambo eh nanda nana numiti kena turang tama and singa tambo gua sana singa ni mata kas kem ni nanda sando na apa kena numai nanda singa ni mata kas nui takkan ni nanda ngau nama rutaki kem ni bagan mata buwale namun ni mava ongo muni mava oso oso toka ve kenda na vule vava kanda nuita kani oni na maruta kana vulo vongo vo na vaka sama vo na imoi moi na ni vosa vosa talinga vo na nonda rai se va ve io se cosa ngo se ra ok matani selala e ve na no mundina
0: pa kambul tal tinga ni pikim ni na sem tik mena live stream and pmn.co.nz ni mbula binaka
1: Naka, sai cosa con go PM in Fiji? Pamana.
0: Fiji.